0: Lakut lati apa kedunga suka semua nak kau dalam waktu termiti lota. Tama ni CBC ok tak temik CBC kau ni nak nak kau tiga tidur si. Udah mina kerja kau dalam waktu lagu July 13. Mau bangga kau tiga jangan lese anak epic Jamie ika jok tidur lagu. Ila tama ni kalau ni ika lah kalau twin nak ima. Oksua bingat lagi tu nuksua tu kanu kekang itiak tu ni taman itu ini tak kok kerja nasi belian yang majuku taman yang kau nengah itu ini kerja lama niak tu ni mini kalat mini api beli juga luak itu ini tak ribok kisah ni kau ni yang majuku suli taman itu lama kita tu ya itu macam nganang ni ada kalau agi pun itu mana kerja yang matan zibi di nengah terus asal ni alam majuku tamat kau nuna kakak sama yuit inuit karena temi tama sa mga ako sa katidlo ko. At noon ako minun nakakas mo yun pang-nail ila pang-natinilag tako sa limaan na mga tiliyok sa mga matataan na maligaliyok tiliyok sa mga yuk noon ako tako sa katigit ayye katalok sa mga yuk tama sa mga ugyaw na katunin ako kasi mamaki sa mapidyo sa katunin ako sa katidlo ko sa niyak tapon. Amo lo piwa leyo 7:30 ta nakawesa lo to kini titut amo lo kalo na to ne agilo ni te manu na kakas mi yoda jiging iti pilige gi tamane asoko te kay na pamata ta na to pinasoko sa mga to resorseo kat tatu zibi dinungak tamas mi nga ako sa katitlo ko salam mi dapon.
1: Aku suka wia haluk pada kerja manuk jua orang tu tuki mahu di sini. Jadi orang tu nak kasih macam lima Canada mur. 1867 dia haluk tu nak tuju pesuruh jua nu ide lagi tu dia wia hang niu kerja manuk jua haluk tau ni ani. Aduk tau orang tu ni 2027 nak agung ani. Tiyak ni ito ka lao rin na kaya palaibok. Amisyo rin na kaya hang ningin na tiyak ni libyo na ito sunaw ningin at iyeng ito paalo tsutik katimaulit say. Taan na katimanok do ak Canada mo ilinaro ni kisiya ni kamagaya hakpiyo kaya kami. Saan nga sibiyo loa kaya tangitulong niin itsikak na ako abiyo loktoro niyo maligaliya bininga ni 1493 kao nga ni halo na ni nunatakay at sa siyokto ni teko kado to yun na inyigong na nakaktaw tulo ko maligaliya binong ni kisiya ni Loy nalot si siyokto ni unikada o hakaya hakarakto Canada may halo na at sunalimanig awl siyo dutsutik piyuso ka simaranit. Kalau dengan ada orang itu kisah yang itu, tu kisah nak terjadi cerita yang neolitik. Champlain ni ada dia, Uyui ni, mana tu orang ada cikgu tu ni yang Quebec ni, 1608, akar orang ni, ini cerita tu kita cerita yang agak tu. Tu kisah cerita aku tahu lu ni, Uyui Quebec ni, akar orang ni cikgu tu ni, bijak tu dia aku tu ia hangi cerita ni. Biar cakap tu dia, aku tu yang semangat amin lo. Bila dia cakap semangat ini.

Hallo Lakut, tunggu sutir semana kau lama utang metin luta. Ulu mi nagajar ngulang metin lugu July 13, July ketingan waktu halo kau mejugut. Umang aku tiu yang kau lesen aku epic Jamie kau yang tingin lugu. Ya kalau ni teman ni semai nak kerja nak tuk suat tuk teman nak lihat tiktok kita kau yang itu apa kalau kisah nak tiktok pina suatu si orang ni okey tuk.

Nalungi nak nak tuluni kang isuku nang lutik tai menyang mata ne cukul lepa yum ming kau sa tong au minga kakka apa ga jum nang imenya ngayu tamani yuni mi pia tau lo kila mai mi pia tau lo sema yum aji ija ga yau yum ayu aji yu ku yau lutik aji ga sau lo sema yum kau jauh ni kubik, cuhilok semua ni kubik, ibinam minyok. Kanginya semua ni nganu, kau kicu ya kuriman, mungkin kau besi curuti. Imeji ngabu, apakah sungguh. Tapi mamai mincu sama jauh-jauh semua kami, uki ulimangu nak. Kamari kijau ni alokku. Au ya ni, akani ni. Aka aku pijuk halas tumi, cuhil sama jauh ya halokku, imeji ngayuk. Batu. Tapi masanya nak yang apa kerja tolok semua yang apa tolok semua yang. Tapi masuk sebenarnya panggung dia semua makin nyawa yang. Tapi semua lupa. Tapi kuang aja kau dengan ini kini aja ayam masih boleh aku jual tu dik. Aku nak urus sengat apa kerja niu. Tapi mana apa aku ijuan ini. Ini yang aku yang aku lebar luk cumi jang. Kami suku yang agak mohon lengah, cukup sih masih hujan ni. Aku agul mami cuci rumah juga hapupu. Kini juga nyata juga halang kata. Sunanu dalam tahu tinju, sunanu bingung tinju suluhai. Tapi makalak uki uli mami.

0: tu chiama la guia a poco chi ne ha ti è tutto quello per ora che ho lato no ta luti tan sei mette me ciotto non è l'anni dai ma chiamanna a vite che le ho trovalunni sul ufalo me la cui che c'è cui lo tuni o quello da da da qua nella utane vengo una cui da qua Tei me tūnuti. Uwhanau masukru nyaui hatu ya leo tū tei me tūne au ta kisiani. Bingono mo tamana pingiman. Amanamani tūtsaapi se nuna una nangutu wala nangutu man. Tamakurunga tei me yuri masyama yunu. Fiku jen laka zana nalungi langa. Uwani tamatamenga aura hechilo hatangi tūnu. Sulu. Tei mä katsoin ja jousin vangin tiukunua. Tei mä saan näin pakkosikin ja saami imeilin aloittamaan. Tänne kiinni on johtajat jousin vangin jo apakaisun neulattu. Tämän ei halunni, kumi on jousin vallunni. Suullu ukua, isänä kun ei halua juttiin. Viivalli uusitan kanssa taakunnani, jonnalin tallimani. Ila ke jauh tu sini, tapi ngaji jangan tanah kini orang piau cuma luni, tapi kau kini orang jauh nang urung ada curung a, tak kuat pada jauh ama afek suluk punga kapiah cuma nak cuma lapir pada jauh ama, cai mai tu kini orang jauh tu jauh masih cili orang keluar mata, ubang esok pun engan ni, ati orang sunjang lenga tak cuma engan, tu sabi tami.
1: Hey, tu jangan sok dia tu ti.
0: Ali nang alung a, cai mai tanah. Kesetan ikut ni, kama ini, kini awal ni mana ni bertukar, tapi kuat tu sama sih jauh. Ya kadang mata Yuni mempunyai sebagai hatun fightbang, ulum Yuni ngomong, saya fightbang. Sama ngah sabi sih jauh sama loktu ni ama ukur ni tak kunungah. Fightbang ni mempunyai sebagai cikgu sih ama ukur ni, awal loktu jauh sama ukur halu. Tapi macam loktu sabi sama loktu ama ukur ni, tak kunungah. Tu semua lutuk. Tapi memang jangan yuk mana. Tapi kuah umian seven. Apa kerja semua mulai jangan yuk umian seven. Tapi kuah sekuat itu wajar tu. Umian ini terliman sekuat ini umian terliman. Aku semua lutik sekuat ini usil lutik. Ada yang ingin nyatu nalar jono atau yuk. Ali, ni kerja saya sebati juga. Waktu yang saya harap yang mat, nak jual tiada mata ina. Alung melayu kau makan sulu ni. Nanti tuhan nak lalu umiam ulung saya nak tunjuk ina. Biar saya suka jatuh. Tapi macam cuma tanah tinggal sini tiada mana tiki guna tumi. Dah mati yang ni aku ni tiada mana tiki guna tumi inyukah saya lagi umiam atau jek. Aku tinggal. Sekuatnya, alis ringa, atun alis ringu betuk, alis ringu, tak cuma lau kuda lau alinganik, ambalu inyo ayok sahangi tu apa inyo, amma kalugiatik sanganik, tanah kapau siap tu tak kiyum, tanah guna kalua kajuni, tanya lukia sekuatnya. Kalau kita melukis, kita akan melukis. Tapi banyak kalau kita dan tapi makalah kecuma lukis juga. Cukup tua pun negaranya kuyat, kuyat tu macam apa? Piau lihat semua macam piau rumah mana? Tu saya mesti ada kalau tu lihat aku, angin lukis yang tu kasih semua. Kalau yang tu mungkin menjadi angin lukis kau yang ni. Apa luar laung yang jangan ni ulung kerja bersama dengan jangan angkat kerja kerana yang memandai guna memandai kerana yang tulah yang tulah memandai langit dan pijak semua yuk itu umi atas lima dan kapten umi hal yang meyuk mikau temui cungai jangan lu temu kalau singit amalurai ko umi asal rumah kau

0: tamani sia tani chung, sia tani ila sia tani chung, tabani ilu lapangu hatangu chung, watching a look, a malutaina, a bimmik, how you may tell you, Sulu, Yakaninganik, Tisatung, Sulu Haluna, Savahalunilu, Abatuanopat, how is Arayam in Sunang in Nick, Tashimak view, Tan Notapu. Amalutainya what you will have to Umea Saifangan Makumatekwa Saifagayu Takunatalimanu Takuna Nanyang how you will take you all to know you took Shimagavi, Hanugani Namato. They made a utain what you will have to Hanuna Shimu Tukushikan Takayago with me. Namanya umia aku yang mata, tapi ingat juga wajah tuan tak kunoa, ukuali tak kuapai pahol jauh kau yang katai kuah, biar semua lagi hal nanti umat apa pan sama kuali, aku mau kisah, dia mau kisah, jauh hiya tan itu tak kuali ubani, angun hidupnya apa ke hidupnya. Masa tu lupa tak ikhmal yang nak luar tu dipegang sebelah tu lupa tak ikhmal yang uye jangan mata, dalam kuaga dek ikhmal yang ayu, kami tanah kau ni aku tu kau lagi atau siapa nak fokus itu semua lagi ubanu, asih, tapi bangsa lagi tapi keluar kama, nunuja semua kena tunggu asih, biar kami, kita hanya mengan, semua baru hanya nak tunggu nang, nama nak kita kami. Apa kerja betul semua? Pival di kalau tu pi.
1: Ia tu sahaja minat dia tu tama kuah pival dia ni anjing abbagas minyak.
0: Aha. Tapi macam ayo. Tapi nak aji dia kuih imajin ayo. Aji dia kuih tapung apa ni nanti nama kuning atun yang kau sih apa kesunyian atun. Adjustau walang uktu sa kacha ukausang tapang akman yung tikun ni ang talung iman imayinga yung man at iyo umili usilang ang nyata at iyo umikakamalagat yung ilagot saan ama ukun utok titaw ni ukausang tayo ko nga isama mataulo ni tuyaw mayaw tiyalo ni tayo mama ukun ni. Tak nak kau sekolah jauh semua, aji aku ini, dan menyumbang hal ini, ini kejauh ni aku tu, suruh tak bangat, aji aku ini, tak kurang jauh lagi aku ini, suruh aku tahu ini, cai macam siapa aku tu, kami, suruh dia kena aku lagi.
1: Ya, ikut, tak ku, abba tahu gimana dulu ni. Matenga tuni kaktoraga.
0: Sukai ma, lugu tak sahun mata kuno awianu. Lugu tak sumia alu aku ting, ayah ing mata, amata aku anu nak kati cin, ikalung mian. Tak ku isemagi jauh ni awam mata, yuk sahun, lagi niat tak ku, amai mai kena ulanga. Tapi nak kau lepas amata ulang tu sama ani. Tahu bangun nolan juga melayu waktu walau, tapi nak yang kayu segal waktu ni, piu melayu segal waktu ni, seluar tu awam piu melayu kalau semua ruangan, pusat hati akan itu, kamera pusat hati aku juga melayu tu ni tu, tapi melayu kalau semua mai, sukar mah, kan piu ni aku piu melayu tu, kami.
1: Ikuwa takwa ape kuti gumakaw ya kailinno o kausagiya inagiyo vigi asingani nitliyot ka kanyo magwi.

0: ga ta chuma ukume kyalo ni nilia na lu ko masana fuuk ta banga tangan dan wa ko singi ya ma lu ani lu ko singi ya ma lu so lu tibu ding lu ko aku ta butan lu saka sam tami tapu ngati bu kang churu tibu la lu pa sian ko ma nyok sam ukume kyangan pita ham ya patana fuuk ta tok piang ma kang nya ta u ti piang ma tapu ngwa chuku ta ngucho asia li sai nya lu ko la ngu ta chuma asi ti ma ri pago
1: e kula
0: chuma ta tami ngai
1: koyen nami jita do ukawsi ri gunna kenna vi utaman abaga sunni uraktu tamani
0: ta jo khaima e kai banna ti tu wi ja u ya gatta nu ta tu hi walu ya hatta gatta tama kuyen ya gulu akilli wi tami ukawti ya gi ikuna gali pito kon ni chu ga chawu tuni tu ga ya ayetta pi chella ga patu u ba gutu ga si mayu gut kai chuma ni sanni chuwati si mayu lungu chu ga fuigo fuigo si mayu lungu chu ni kai kuninga ma yau ni ka tu ni pi chella ga papu gut ta ku alu ma na ki gun ni ni tu ga pali ga ga si fi lo si mangi chu ta ku si ma ga hinna tu gi kai kon ni pi chu ga fi gu ya lu ga batta Tami dilihat jauh ya betul. Tami ngai.
1: Ai ngai. Udah kacau ni aku tiji tu.
0: Ukurang itu mah. Kita kalau dulu mereka melihat sama tu muka. Ukurang dengan silau. Iki lah kalau di rumah. Ini ayam nangis pun. Kita kata luang itu mah. Ukurang itu mah lu. Dapat kerja kena pengurus lu. Tami kau jenama ni.
1: Tema kadau.
2: Goodbye. Bye. Dan apersorto sartok tuita do kakik de mane qalummeo. Aik angoto tok dan sananguaq tsemasu yalertoq tusarok tillugu pita erne apersorto tillugu inuksugeit miksanut. Isamage jammine oqqaqumarilaummat nepileerunnarsilauqakku. Tu saro melavo. Aisa ke tema tako inuksugeit uqawsi uroqtillugit uqallago marilauqavit Olympics no atuqtuuroqsimayoq inuksuga taanna kiinanguarik uqawsiqijumallugu pigiaqunnarsiyuti tunngasuttiaq.
3: Asa, kiranyo. Giri niutik sayyagaroqsuma sanagayu niutaruguma. Coming to Ireland. The Pinar de Roca Unica Naxu, Nanar de Wilhelm. Then I have sugar, keen Rato, Isan, and the New York Sundu. You sugar, cutting in the tube. Many mana call you mother cutting it drop down, you could take in the eternal Roman. Takhannari akhara makhadunan takhannari jasi sukhan sanan waqte sanan wayan tuk saksan takhannari sari ku no dia kha pakti do tamang je chukai te ko tik pakti do tuina de gri da pakhin ke ni tamang ni to lo kro sumang man takhannari akhadunan Senang orang itu seorang ni kamu, senang orang yang dikati jauh semula itu. Waktu mereka dulu, dan yang sudah oleh peni atau terlalu, kalau mereka kini mengatai kini jauh tahun itu, mereka sering mau apa, mereka sering apa. Inuk sura kutiin nanti inuk mikasana uga mungkin urapik kapti juga inuk sura mina macam itu nama seni kita kapti kembali cuma saksaunya yang layak pertama ipak sah kesalah cuma nanti juga orang nak pengen itu asal yang nanti juga orang nak kesalah cuma kesalah tiang cuma takkan nak jadi doktor kajian Tetapi masa kita masih mungkin ini kerjanya.

0: ak ak jani makhun ya na si utami kanu mo ga tok ti pilaw si mong man lak lak ka ha sa nat ka khun lan ku ni e da us ka ta pa nga ya na si kitian in khan nak sun ken in si aw na rakh te lan ku du lan ku ya Tikian aku terjoni. Ten feet dikah 15 feet dikah aku negoyan teman aku alukun. Aku tiada tikian guruan itu ni untuk kerja untuk kau matanya perjuangan bukan negoyan. Tapi kalau tikian tidak semangat karena muarat ke dunia. Tapi kalau kau sangat satu yang naik ni utang mati. Ay gaw sang iku pagudluti. Tawin na, kiro aktaw mag-go, tawin na kiro aktaw, napakto. Nagsulaw na kakitakatak kasi napakto man. Isa nga dyan nilo, niyo kakso nilo, nasaksi makulaw sa madulid, nasang ngwalak sa makulaw. Inuktukya kaya matubagan, kisutlera lang. Kamu tiu tengah tu, unik unik tiu ada tiga simak jantan ayah umah dah kesak simak kuyi wala unik unik nak sejutan tu bagen, anik jantan aku tiu siapa tanya lagi musuh kalimat, laku ayah naik nak jantan mengalun cepat ayah naik sangat nak Pizza yang aku tukar main ni, aku minta semua orang di dalam itu. Ibu saya aku tiri dia terutan, orang pesen aduk tahu untuk kini akan masuk kalima. Kini aku ni sana orang yang pesa, sana yang di sana orang itu tak. Ibu aku ni di sana sana orang itu sahaja. So kan ibu saya aku tiri dia. Takkan lagi dijauh tak, mana kau tahu negara orang semua mesti seni guna cuaca belok kuli mana. Tapi mana untuk kau menjauh mata semua nisan, ini cuaca negara kita tu ini nisan orang ini adilannya makhluk, sama yang itu. Yang tahu saksi macam lag khas mon, yang mana tu kumal. Tegung ayaw si mga mga. Tanya to siya mga ayaw ko doon ka ako mga ayaw si mga ko. Inyong nasa na uwang ito. Kaya man nga ako.
1: Okay.
0: Sabi ko di kita ka ako.
1: Sanang nga katakatak na kakafi. Tapa. Ipinang mini. Sanang nga katakatak ini. Unika ako lakjwa na kibagi. Kanga pigiang nikung mga pisanang wakatari sa akluti. Amaro kisumot. Pidjuta kakluti sanang wakatari ng nakpi.
0: Pidjuta kakluti sanang wakatari ng nakpi. Takgaya kong mga nikung. Taya sa luto ano ka isa isiruti. At hati ka sanang wakatari ng nakpi. Mayroon kaya agayo kakluti sanang wakatari ng nakpi. Mga mga. Kalau mahu asal sepati dok semalam, tak kira ke aku malu angin kamu. Dia aku tidak dok semalam. Kau semua terkandangkan dan nurut aku senang orang aku dok semalam orang terkaki di 1986 untuk dulu. Senang orang aku kumanga, nang menakik dok semua tahu malu semalam. Aku ni aku orang Nah, yang ini juga untuk semua. Kekan senang aku dulu titi jauh semangat semua senang waktu aku bangun. Tapi nak tanya senang waktu semua yang belum tukar tidur naik ini di sini tidur. Karena aku jual dulu 400 pound per hari kotor. Inilah yang mencurahkan. Aku ni aku hari ini, senang waktu hari ini semua aku tak tinggal sini.
1: Kisumi, if you build in a bang and over only pick in a bang and need sanang waxemavi.
0: Then, so near, and you are the man who is 35,000 paying a new dollar of Samayo. Because in a bag, the Kinaya tackling your clear diamond or of Samatakuma. Udlin sanang war, I wouldn't let you man. Ay nako ang sanang mo kasukpag dyan yung krak.
1: Apakutik sa kakanilwa ko na siya nga. Kanutuin na tiya kausik sa kakanilwa ko viya isaki.
0: Tayo na, inusuwa ko din yung natin yung kao yung mayaw na ako. Nang minako, tunakagay ko ng Olympics niya, sanay ako kanya, abikin siya ka, makiin ako na.
1: Jine ko mga piktana, miti matadeng mit, pifadliya yura ka jiki jau yok, tusak pigi nerang mikati ko nunaring nit, kanu iliw katarong mga ata.
2: Ay, kainu, uwa nga, jine ko mga api, miti matadeng mit, nitling isu yarok lunga. Kanu ya koro ya, law kara wata. Mana sila bu tak mana panak

yugut illuta ko makne tin hanga ultuk mangat ko haktang kalwak sune ta kwali ko pai ko halunak ta lok smati tamani 967 mangot luit ka yuk tu paru lok suit ok yuk siun nang itungin na lok tillo hangi mo pan na pak tu ne ok yuk siut suda Ema ilu tahu makna satu teman 70 gua mi ilu tahu makna lagat 72 mesti kilak tu ni nak alian tengah ilu yo setengah yang ngak tu ni hibur limi ilu tahu lak semata ilu neta teman ini mengulu nama na yung main kalwak suta yun ni akma wala kumayangan ni si tumayong ngayak to wala nanti kita umayat wati kaalam maan ni ilu kaata nako ilu ak sumayo ni upa kita ulok sa umayat ako pa iku na ikayoktaw suta halu na yari kuta halagata ilu walang ngula sumayo uli umayistu walang mukayang sumulo ni Kutu amulon ni halu ni akpala aku mengata. Pilu tu ada wila aku semai ni wak bita ngap cita wata. Ni sana wak ni tamak kuning ala na wak wak aku tiga lang ini. Sak kunilu pigun nasi api cita wata. Ini ada wila ada wila aku semai wul. Tema ila wata. Kuwa paliyang sa sila ko si Magata. Kuwa pagayak to ko yaw lak Magata. Kuwa patala ko mamayu 97 at iing ulit lugo. Tayo ma. Kuwa pa si Chakata. Al neto alo ilak sa mayu tamani. Hanitak tini upang nga. Makko na akago na. Makulu anak kau ni halnya suka ikhalu ikik liwan liwar tu ya cawat ikhliak semua tak kutua mew kuah pekungi temangai halnya tu alu lok semata halu atau si magal tu alu lok suka halnya kainnya lok semat kuah pagut ikhini alak suwe pimalot isi cengwal lok semagal tu ilmu atas tak pik nak cakap tu in lap semaiu si dengut tengok aja si mikat terhal ni. Dah mai lap semu teman nak pilih layout tu ispal lap semu. Nak kalau ni lap semaiu pilih layout tu layar lagi tu. Dah mai tu aku semu tahu mah pilih mai lagi tu ni aku itu hal. Nahalun yang mai tu mungkin kuda, tamani, ibu yang ditolak. Umas tulian luang ini saya walak tu. Nafit sahang ni saya walak tak. Panuk tu tenafit tolak ya hati saya macam mana? Panuk tu tak tahu nak lagi tapi lu tu ada walak semua tak. Tema unni saya otak kita kelak melayat ini. Upengami, umayok siya ulakit pala okto. Kami kaulit sa si, wasak silo, ukiyok to sa milo. Nakit sa mayo na iyo na kami, ukiyok ko. Nakigilak naman ni, bigaswak pala okto. Kami kaulit sa niyok siya, nakit sa liyok silo, okto at sa liyok suti. Sabat sumi nga, Kaya sa makit pala ako ito eh. Tinining at amani, ang ipaw na akta ko sa huma. Suliyo ano, yaso. Taik ko ha, tawa ninyo, sikaw sa mga kutunik ko ha. Tinilo at ang nawal mata. Taik ko nang ang inok sa umayomi. Tinining ako at ta, saik ko ha, sulit siya itunik ko alay ngalawang matluwi.

Hiha, aku bayi anakku deh. Tu set ublume tu hak kau lah nak mik mata. Kubanga sama ekos. Mai au yau kuni. July 13, anak day di uganik tok ublume. Tam da tak biar kuni. Hiko kakat dalau kemayok. Holiday gala lau gama. Au hiko kakat. Tiku yagun nih suni lukman. Kubeh nak kuni tu saya semik. Tuhak kau dah kama ilipinut ublume. Tuhak naya aku dipleo keman tiku galuit inuit. Kau jimanik juangit mai nangana kata mayuk mata. Tuhak naya aku kanok. Angna hingai lek keman dek hingai lek angat kanok. Ujak toga kagwa netak takajulau mat tuhak begini kabupingahut temani gilir tu galuat unika kau jimaningit dik tuhak naya tuhut amat tau ibu lek pangulu oka kajalau gaga ada aingil lek inna kajabut nunamit tau perong niku amat nunamit nutarak tau niku tuhak begini kabut. Tuhan akat memang merap tak kau jemagiti hilal unak tak mat day mat hilal lagi nak tunga tamak kau nak mata tunga hut saya giti tu saya semik ubang asal mak kos ikar mik atau hermik tuhan merap

0: Lerulu yang nak cakap tu timing aku nunggu cakap. Tapi nuk tak keng angikli jualu jom aku ngecuk. Bila nuk angat tak aku jauh itu lah. Muka ane yang itu aku tak nunggu cakap aku tak. Tapi nuk tak la angikli luak tu lalu nak pun. Kepi aku jauh lah muka de. Ane suruh reaksi ni. Tak kualu nuk ang pisulu aku tak ada kalau tu tersinga itu. Nuk aku tak angil tu kisahnya. Iku muka tak aku jauh lah ngi muka. Sini dia kalau itu aku nunggu ngalir aku sini aku jauh ngok. Amma inna nga katta aku yang isuni amma iglang minna lau ya lutu inna katta aku yang isuni singa iluni nukka nga yuwalu nadla nga uya katakluni sini katakluni piku yao suitu lau tukano ingi tuak pata taiman na ipaggo piku luang niak tuarong matay nuta kisanga mikila wala alun li anik pakano ingi yao ngutsi ama inung ni maana li tu sakata li katta nuta kala angi yu bagiakluni kuini yuwalu bagiakluni naamagi yao naksao ya songulang mat Kisah tanah kipuk si macam man inoin ilikus segala tangan nut mersuh tangan mata pilak tuju tangan mata dek tato mengalami anak sejuk tekalau mata sebelak pamit ama tanah nut tak senga awalat itu cak tak hak sone sitik tita lekangan awalat itu luni takkan ini gini ak tangan akeh macam aku jawab luni takkan ayok aku tahu kata lauk semayut Tak kalau kau jauh jauh ketang nak syuting agang itu gullo, ama nuyang itu gullo, ama kau itu gullo, kaki bayang itu gullo, ilang inul datang orang ame keng nak seni kata jualan mata ing nak datang ni orang tegur tay menai luak pelau ni orang tahu ini tu sakit tak kau mayunga, ama dan angut tahu ni apa go aneng neng aksor tu kau lu ni singa ini yang mata ane singa yo anak saya anik tu yang tengil lu ni. Nutaka angutau ne am aulani lerang amigo pigu jualu ne aulani tang ne amman amma attakin nak saulu ne poktu nak saulu ne angna nangu ku ne gutai ma pukki nak saulu ne siling nak saulu ne tai man nak hau yima yau na susung la unang ming mata angna migo nutaka kau ne mege ayung ne ang mege ak sagayung ne ak tau blo ne lu ilang tai man na kau lu sagu ta kasung na mata
1: Kau di majutik kau lawak tu, ame humet siang nak mata ila mana agla tata lawak tu yang nak matu halih agaluk sune hingga ingun nak mau angin lewat leh dengan maliga ka ame hur ila maliga katai kununga maliga ila inu maliga itu awalat tau lagi lawak magalawak nak mata.
0: Ini awalat tau siang lagi lawak tu. Kubaya sungai citau luak tak kuyang isuni lutan singa yang isumalu luak tak kuyang isuni luni tamak kali tu sa luak si mangilau tak kalau abu ubagut kamagiau luang isutan nutak sakaju luak lekapta ama sakigiau yumit luni anak-anak giau yumit luni kau isagap cengin dalat tasuni tau tuk tangin nak tu yak suni taiman nak singa yuk kamagiau yulaman nalat celoke masuni angnak
1: Wah, kalanga tuhan ini tamak kuninga. Kamanak saya mengaluak mata tamak kuah.
0: Kamanak luar memang tujuin. Tapi mana luar saya memang tuhan luar tak tahu kama agla hilang ini tuhan lauk semangin tak agla tuhan sakit. Makua pimakai gaya gaya lau mata. Makku tu gaya nuta ni biasa nan. Pamin nuka ngagalu katang itu aneh lagi katang nuta tak suksu nigo aksong naluak mat. Ani adalah gaya ketang nak pok. Isuak saya takangin dengan nukai ingming ni. Mena kebagi aku tik semin. Aku si malah gelau nang mata. Nibi yang nang itu ni nuta tayu lau mata. Kepi anak kayu lu kemej juan ing. Nuta kegun nai li yulu juan itu sang nasui tu lau tu. Kese nuta tangan ing kena sote ilang ing aung aku tiju mayuni. Kaku tikok tu amal tu sang nak pelau tu galau. Taman taman nai gayu lau ing. Takkan wit takkan yung ing kuat sama lau tu ang nasuk tu alung ing.
1: Ila tuha huang nak nak mata mana?
0: Ima.
1: Tapi kuah engne huk ila nutakak tak tak tilugit kekoyak tak kalau kemak makanui nak tu nih engne tang nak papanik tang nak pat kanok lagi atau kau jauh tahu hima bagi kalau kemabit hingai lihat tilut.
2: Sudah tanda hingai tak kudu aktor tahu kami angutiaru kanui makau dijawab. Amma ikpi luak takaku, ikpi nyang ninga angutiaru. Amma aku tuk tau kami, ang nak kurung.

0: nubu togo yuko ni angu ti aruga me te me singa yanga nubu kati yangi te te ma uche ma yanga ma angne kuluga me soka ma te ma singa te lu angi lipat tisik tisik mani ngani au rata koja warok iman aka ngani guni pingat selaman tabani gok te ma pingu asuri tani ngani isen al sapu soka iba rauming mata Pingo kasuri jangan ini ichen lakpo. Tapi angin maring mata ichen itu aku nak mat kisah kerja jumna jauh tu sibuk. Kisah ni ane jualan mata mana tak kembali ane jualan mat. Iman nak pergi tak tua dulu. Tapi waktu kerja aku nak bung tu ke kerja aku nak bung. Kau mak jalan ni tu ke kerja aku nak bung. Ane jualan mata kembali ane jualan mat. Ane jualan mago. Icha ke kau jauh juga, bok. Tapi waktu kita kuni, tukik kuni, ni aku agak takkan nanti ingutuin nak ya kerana. Tapi mana kau yang menjauh tu?
1: Wakarlah.
0: Tapi icha ke kau jauh juga, bok. Ini jauh juga, betul. Nampingi jauh lagi. Ni aku kuda ingut sana juga, bok. Kau cuma macam ni juga, tukik ni juga. Uba pejuk sah. Kau yang tapi waktu ni aku rutin. Mana orang tole, nanti lagi barang mingat ima. Tapi mana tu cang itu satu yang ni suara kejok katak si mangman. Tapi ani luang itu ni tu ani yuki juara rupu. Bila tu waktu ni orang mana orang. Baju itu ani kami inok tu kudu abu nikru. So kan orang ini cari juara man. Tapi mereka jauh ni mereka inok tu kudu waktu.
1: Unak magi jaga tuhau maniku iman na ihumat dalau kama ang na ino hingay lakpat ing minimen ila pilrik joangin naglonit tak ila nokangitay naktuk juatu pisaga kagawilau kagahuna ubatao ing minik ujak toga kang naglonit
0: taban pero disang ngan isa kita kaya rik taban ili aksungo kurupat ni magutigil lugu kisyan takat tingil luni amma ani juara kuni tab isa naktigipo Tapi mana ditan inyong bibigya ka jawo ka wilaw ta.
1: Wa kalanga ubunga kujan na mekhluti ubunga hangunya ka mataw ajiung ituni ilin na ko taw taktuni na ako katatalqo. Mika tamakol qitong ta palliatiluge kanok tuhaw mabi.
2: Ana nan kutinilli unika ngolo qattayujung tusagayung itaga dan ulumi uyo anak-anak uka semena katelau simaman ubaninya ilatilugu tas sumunga ningiok patinun ada maningiungano kitungat dari rotingan itu sibulah pami tiguak titik jang itu tiguak titik terkuying itu tugu sibulah pami kitungat dari rotingan ini Kingoning aku ketungat dah kata nak tengi picu tigil lagi. Dan aku sibul lepak tiga tangan opat nali aku sunyi kerja tengah tak kunung anu kat temut ilu itu ingin nak sewa gayam. Dan tu sewa malang waktu anak-anak ni tu sewa majaka. Ila ada tak kutin ni. Ilang awan ni tay ma aku jua minyum mati. Tiga tangan aku tiga Jika waktu cakap tak kuyau nanti angin jutang ni,
1: dan nak muka ketikikan itu agak rumah rakyat jiung itu lagi minta utai mana tu harga orang makan di magang nak apa kuyan nama
2: itu.
3: Ila dan kuat roda kereta atuat akitik ammalu mika agnakok tuha kau wabun. Saya semik tu hajuhi mana people leh junungau dah nak megap tak utara nak ribun.
4: Ulukut si bisu ke tatami people leh. Ubang aku sangat tu. Nuna bumi pale si kota ko hina tu 25 ne ka ko le meang mi kang tu ka pimmi pale si kota ko nuna bumi ma mu tu te ku jo tu ti chami sakai la tu ta ko ane ra ho jo la ro ni ti le gwin nuna li mi taping a chami e ka ka ni pinga si wo jo tuning kang tu ka pimmi pale si kota ko na ma la khaujikartaw lo mata angutiu mitsanu pingatsimi.

0: nukun. Tai mata nagu si tamale mea hotu mine hoke si daktuni. Pada isi kunun nani zamini ujo taikani unungani. Tana angi lautuk pala isi kunu tiku jau gumamat kisiani. Tai meila wala waktu ni tiku jau nengitong. Tai ma pala isi kun tiku jau duti changani sakai le lautun. Mana lita aku apa si jau duti kejangit hoke si daktu minyak. Ahotu ni ulo goy anak tu minyak kape anak sak tu minyak. Pala isi kut anak tu hang tu minyak na kai ngituin. Sana jau nengat tau nu na pumisi bulat pace apa nak si big dan na pijakai si jok toni foni kidle haktuk. Ata ko nu na pumiyo no atok tau kumang na haktuk. Marilyn Risano dan namine ila aula ti jo hata jo Arctic Fresh Group. Wala utu taima nungo ni agis ni reu tu pijakai la reanga.
1: There's also has been some delay on some.
0: King of Aga had the law to it, Elangita, Kua, Kishani, Kajushi, Nalau to it, Amaluta, Kua, Kajushi, Valang in Natuin, as he did to Hoka Langito, but Pinasuagoshi, Sitamat Pingasuzo Tulu, Taimalo, and Hatail Majulaji Kunalo, next along to Hang Matuila, Mangasi, Bisi Kunut, Ohatu in Natu Titana, to in Nalaka, Pizarik, Simalakalo. Nuna bumi nuna tanya mu, apa sih yang kata ulah si macam kubi yang itu tanya nuta, ilaking ulah pa, nuna mu pernah tahu si macam angkat tahu ulah ngiman, aku agui pinga suka maga jauh ulah tilugu, pina suka si ulah tu memis ini pintu tekan negai ulah tu, tapi malu ada ku, ilang itu hak si macam angin ulah tu nuna saputi jauh si macam pipa leh pica tekan itu. Amalut tau kata ko nuna po aji yung ningan ni nalunak si gaswak tumini. Tan ay ba siyo kataw lang si madyo taga akuli ko na uto ko sa nalawang ito ko angyak tau nga ma.
2: Angyak tau ya siga madyo kakun. Isumaro kata ko mata kuksa siyoktun uyakak tagayad lo. Ukso arok siyoktun lo nuna may ato kataktun. Tama tu minyak itu yok tu itu tukarong mata.
0: Kau lewat kerekan ni lewat tuang kita tu hilang ini angin juta ujuni sulut temanu naup hilanga hanu ilu beu guna kerehat tu tama lu tau inu itu kata ucapan kerehat tu ego. Ubi kai kau jami tak kau hilalu kami anak milin ni lelau majuin. Imau piluan itu saya aku tahu sumi atok tu ting angubikak tanak asyik waktu ubik kau tu kang solo jua mengat tu maluku jua ulu ni kuli ni tambah ni tak kau sumi amalu tak kau megio ni apa juang ni katu jahat jahat tu ting nauku sumu mengat kila lugaid George Peter angjo kanga ku jua nglid umajul kerja katu majul kelangin.
3: Kita luar negeri ilmiah cina tigo kita hanya luar kita hotel luar ta, taman hanya tiga jauh kuasa mata tu nanti lugu, pivalle hotel lagi lalu tiga jaga le, si buli takhawi mahatta si majang ini ilum nalu ini yang ini biju kalua nalu nangi tu ilmiah cikup tiga hatta katigi.
0: Pido kaya kenilau maju. Tako tungilani ulu ni huli ni nautiti si manela majo uvikar ni tako tau ilini ati tau lau majuit hila luga uksunga hano atok tau sungu mga.
4: Kuyan naming kawisak tu sayak set utarimak.

tamani katima suang komak matagu July 21 taima kau jiga bagi julua kahi katima kata huang nerupi kamna ukaluta 1-833-977-5668 takwa kanok mamihang nermik kau yang nermik ilin nanti cinermik ilin nani hinermik lu lalu naik kutanik tak ko pilih waktu kau juga bagi julu akadit tak ko tau kari tau yakut www.ihfes.ca Tako Facebook kulu tana haki laukmat. Tako lu email tau yu luaktu info@ihfes.ca. Tako kangirlinir mi katima jumaak mata. Ila katima zuakti tau jumaak mata puvaluk. Talau kima yut. Kau jika akwa giju luakatit atiliu kima. Jaga akang na kabit ilaw katao huang na kabit. Ape kote kagawilu takwa kiu yun nang na mata. Tay kani wana peg mi ane kagap tatao. Tay kani iluwek tao himayumik amma tay ko nani labut ilaw kaita law mata taku kani law kibugut aternik tay kani 1967-66 amihut anak milak talau kemang mata ilau katau huang na kubit tako tako nunga kau jika aku bagi julu akadit naitun amik tuhak na alau kalu ta ilag ilau ktabut tuhak kau yang na amik mat tam na nai ni alau tu galuak taklik mat imiu alamik ihumagalwa sunga nagligak tulo ako mat Simon sigyagak titak tilugo tuhane kahi

Zinnig bin mit Duktum, bis ich mir so zinnig Rauding mit Tuchlu. Da begon ein Kilo auch so, ne, Junge, ich war doch so in Uwanga. Da hab ich ein paar Jahre kann ja auch noch die Kulung mit Piach, die Paxone, als ich wieder Rauding gerollt habe. Da hab ich nicht auch die Piach, die Paxone. Tak bari kauji mati aku lulus makai maklu di kuno lulus man aib tu. Kau tu aku man takanunga. Uku aku tak aku ngupak suri. Tapak nak tua lui tak bunga kicak tau galung mungau jatuh. Tak aku aku luka kicak tak aku luti. Sana Pemik tu gada kalung awak sisi mana kami, saya nak cakap cakap ni ujak tu. Ekorni ni tak menang ayuk lepak, pekat lagi belum. Ubang ni kini belum terdapat. Tahu nunga, uku ekorni kena nyobi tiap tini lauk si mang mating. Takkan nunga, saya nak ujak tu kalung lauk pak sunga lo, akni ada orang ngaji uku akeng. Tak bani, saya nak ulu jahat teram, kisik jang neng, kisik ulu jahat teram. Takkan nunga upak tulak pak suing nubap tinikan nenek mata, ernek kang. Nuka sen, pisau kaya gak tok suni. Pekina mikiran ni pekat sekarang, pasang mikiru kacang ni, pekina mikiran. Tak bawa unga silau mata tuk tun. Tak menuk terter nak tahu belum dikatakan kuah. Nuk terter kau belum lagi ni lah. Mau ni nung nung aku belum lagi ni lah. Nau tak ada mek ni kurung mah. Angaju ni. Tap kuah yang muda ya kau bermain corun. Ika juga aku dikatai mah. Anu kekangin mah tu sahaja lekam. Ima aktuaro. Ipilik pa. Kapatay maging ngayon. Halo po ni sumala ka magkapya sulak to. Halo ka ma. Pani ko lukat at pingna o ka. Diba ka? O ka kaya to kapig iba ka. Tao nung apaksa ko lulak to. Kaya kaya tamaw na ako matok sulab lukit. O kwa tok sulak to kakto halo ka. Ang matataw nung nga lukat at tiking ngayon. Kakto halo ko man. Tok lu lagap kita betul nungau duduk. Tama nak kau kenal tak sejak tu. Suna bapeng na ibu kivi jual duga duang mata sekarang duga duga duga kap tetaman. Suna benak tu kalungnya tu saat tak lu paka kivi. Tap ku agak lupa bapeng na. Tak pingat lo, ya kisah, tak kuah ngobrolin, agak aku lumi pisang ngerami, ipakar ngerami kain nai, ukur ngerami, ini ngerami kain nai kibin, tanya agak kami anak sekolah kuni. Kiwi binga tati miti nga ni Pauli. Taam na pekata o kakayak tong nakla. Taap kuang. Tupi kakatingin ito ito. Akin sa kayak tuktangin. Ang uting makong. Tagbungod lang ni kami. Ano kayak dumin na kating upang naksunik ko. Taam na. Ang anana ko lwa. Imak. Medyo biniw ka lwa. Anak to. Tam na tigo jauh dah orang man tak pina ibu, melayak tahu tak tuk suna ibu yang suci kutai kunga panjang luka luka pina. Inung mika tisigam nuk kingu jokak tuaro nasugi kutai kuyang otak luka ika jokak tengen unangak ting isu maplung. Ibu ku kibijual luka luak, mata cerah kau lumayan gerak dengan tu.

أختي جا من واقع وجا من واقع شو تكبر كايجو شي وجا غلوك لنو تايكو تاهم نتكبا إيبو نغي أختي تا غلو لغو نقصوني أنا نغ آيسي ما جو غلو لقتون سينيك بين مكتوكتون بيسي ما جو سينيك قاودين التغلو تكبكونا كيلو أخلوك Iba ni yung iba laksuging ubang. Tapos yung panya ko lang ma, kanya, oh, naktukulong ipiyak di pagsun ni yung aswi lakaw di ko lang lang. Tami ni yung kakasitiyak di pagsun ni yung. Tapos bali, kaw di matiyak ko lang makay maklutik unu lang man ayabsun. Kaw tuwak man takano nga, Uku akak tahap kongu paksuhi. Tapak nak tuarui. Tak bunga kicak tau galung mungau yutu. Tahap kuak lugu kiyuk takak luting. Sanak pemik tu gala kulung awak sisi menerami. Sanak saka suak neo jaktu. Ikni ni tahap nanga yuk sakpak. Pekati gipsunya. Ubang ini kibul tetamap tetakan nungak pun wakik tahu garung mutak bunga. Yang ni ni aje cukup semalak pada magda kena dua ram lu dikunet dikurung. Wah doh wah teraja. Jangan belak tak suni jo. Tap kuak dia kuak kaki yuk tak nak nak suni. Tap kuak payu kuruga dua kaking yuk tiga ming. Tap kuak dua nasiku. Itunilo, ayunikku, kangyak sorong tayo. Nangyak sa katak sunikku ka, kakasilang magku. Asa ak nini sukuk sima, takatumay ak nirolong ba. Sa nagsaktuarok tagwa, tamatuminga, pinalugang mi. Suku nagsima, ak nirmini. Waku kira ni aku jah, cukup maksudnya, macam puyak padu tu ada, lutik tu juga ada ada. Kau kira saya kasih ngira lutik ni saya nak sak. Angin juk sak tam nak ayat dunia ukuah, naungan yang ukuah. Tap semua, na juk saya tu kalau angut tak tinggi ukuah, kima kau jaga dua malai aduk tu ada, matik tak mau nak. Ayaw tuwin na kasutin. Kikiktaw ang matam na. Ay manatag ko ka rin yung mati yun. Tam na anana niyo kautin na kasutin yung sunaw bataw tulang aming kimayukulog tap ko. Ting miso ka rin mga anana niyo. Kinyakun nilsak na kasutin. Tama ang atan na kapta. Tuwan na. Uku ang matap sa mga yuklo ko at ibang saking abong akibiyan ako. Gabiyan namin. Taku yuklo abong. Ekne ko nukatakan na wakat lang ha. Ekne nilisukula ako paglugot lukat lang tukulong. Ulingin ni nga nito habik to. Sa nagsakan. Taku nga abong akibiyan ako. O mga asitokso na. Mingo ko nukamso. Aku begitu, kau tengok kak dua lumba, aku bingung ya kita, kau tiplun itu tak kuarum, ilang ni waktu nunggu si pekama, kak simak melayan wakandang. Kimbagi ada kata, tapi aku nggak tikingin dengan ini waktu. Oh, kadang ini juga lukisan itu, aku akan juga kisah cakap. Kaya aku tak, asal asal kan makai lukisan itu kan nenek aku. Paling tak macam kadang mati. Wah, kerjanya
Sen akşam için nerede kuru iki yok, tuğru